Yo, yo, ini teman ngakul, Can We Talk by Tevin Campbell. Ngurung kemudian teman ngakul, Can You Stand The Rain by New Edition. Ini yang tactical nih, nih balanya ya ikutin, dual nepurung kalah. So, sorry, ngara win kungalongan aja. But, tunnya coming up, jaga mereka ya kubera by Khaled. Kan ini teman ngamu Yung Radio at 88.9 FM.

tuala marairu manika imi aman yako wata longorma. Longorma wada dirimlah.

Tuale ngune mane kae ngadel ngune mane kae abulo yuta konera mane kae tuale gadure babak tuna ala korona kabala nyara.

0: Yo, Namin Nunan Bukmak. Nayako Will, and you're listening to 88.9 Yungo Radio, Nunan Bukmak.
1: Bye! Tahu nya korakang, weh. Biar mo kbelinya.
2: Nah, tahu.
1: Magatara, weh.
2: Mga rakam, nungo tahu, eh. Ngorongom, magatara ngaikan rali. Danal ngorongom ngaikan rali. Magatara. Yo, ngaron urapandam.
1: Alal!
2: Walang mga nyayako, ya. Captain Cook. Kangarong nam tupal. Danal. Tartaram danal, jenal. Lui, umandal mga ngaikanam.
1: Jen. Dalam mana friend kami, dalam captain bertanya ko.
2: Ya kal.
1: Benar.
2: Tanah lorong mengikan. Napa malah? Makasin.
1: Makasin.
2: Tanah lorong mengikan. Mengikan am tanah round. Kepikangan tanah. Napa ngarong waktu man? Napa mau cari pak ya ko?
1: Weh.
2: Pilihan macam dalam mana? Boya nam. Napa mau?
1: Waktu mana?
2: Waktu mana? Kepit pit tuanam. Jalak tuanan. Napa nanya benan? Wajib na. Kali nak apa? Ngal alemanan.
1: Rain sound, ana.
2: Na palen bilang yang lain. Tar palen o rakelin. Na paun bana walun.
1: Rakju manan.
2: Walu yang rabertan bana napa? Dry kum.
1: Dark tu mabulongon.
2: Oi.
1: Dalam taste.
2: Bilinya manan ngan kum bilinya galak kiwat tu pal napa dong? Talimbo.
1: Chen.
2: Butur nana talimbo.
1: Eh.
2: Bilinya yang taste ma.
1: Hey. Alagol run kamu eh. Alagol apa tu man?
2: Nurung marono ka.
1: Ya kanun no. Eh?
2: Dekumen mo.
1: Tungo. Rambo klif ya tangang. Kuda damro. Nungu liban nikin. Kanya aku liban nikin. Nayon bayin mix mana nila. Dari pam.
2: Fly bam kan ma?
1: Fly bam nila. Nah malang urat natin.
2: Ngurung mo bayin dalam nyamit pitun ma. Ka boiling. Ka napa nanin. Banyak baruan nanin. Napa nanin bian. Region. Dari pam. Region na. Kawatar nanya pat. Balayan bayin dalam napam. Kanan mah banyain, pad. Bulu cuman banyam kap napan banyanal bulu frying na. Naya fry bayum. Biar cuman mah banyanal banyam napam dari pam.
1: Naya mango.
2: Mango o napa yo? Naya dong way.
1: Lerawar.
2: Yo lerawar yo.
1: Ka mango eh? Ka coconut.
2: Banyan lerawar rumbal ma banyan napam merawat baik ya. Ka coconut.
1: Woi,
2: yur nabeng balam napa nani?
1: Renakam
2: balam
1: nana
2: balam mana pan beng jeolo?
1: Chen, abis cun lejo dapun mai, dapat lim.
2: Berten ma kam, no kam beng jalan banyan dalam kolans ma atom napa abda
1: kajapa?
2: Kajapa? Kajap perk?
1: Woi, nunam taste lingui?
2: Ngalang ngam no ka jinal napa jinal? Darwin Wolf.
1: Chen,
2: pilihnya teripak.
1: Wala.
2: Rice me.
1: Tam ko ngoy dari pemenuang amnya kurame.
2: Napa mo bininya wakko mo ngaya tais plenya at napa?
1: Wae.
2: Kan ko.
1: Jen. Yo al pa dala da bango major al mamar bulun.
2: Napa bininya gongol ko.
1: Ayo al pa dala malen malen malagong mo bango ngam.
2: Napa. Mo jugong ni yo. Bininya beng benar napa mdanal.
1: Eh,
2: certain. Tunggu lak nana will meringgi mak napa berenyo.
1: Then,
2: nyon ko no kan daw.
1: Wah, ngam na no kan ro.
2: Nah.
1: Ani de.
2: Nah ngai de.
1: Butu ne beli ngai de.
2: Mo yak ke be.
1: Bedlin.
2: Yo lak mo lambar mo.
1: Wah.
2: Mutan.
1: Butu ne mena. Tunggu ngang ya.
2: Nah jan ben ngai de yak ko.
1: Sen baraja.
2: Nah de ka.
1: Sen baraja.
2: Ya kada nam dangerous de yak ko. Napa dengan marang bro mendamin? Napa orang miah aku tengah ngaji bang bro mujanangan? Ya aku yo. Napa ni aku kem?
1: Sen berja.
2: Kay. Belik. No kanam dengal. Tapi jangan betul dap tanam ringing open all night.
1: Nada dengal.
2: Wajin jirik tu minan.
1: Woi.
2: Jarak jarak mana? Waktu man.
1: Nalpan bang name. Ngatam liberten. Dana lang ko eh, o bookmark ko.
2: Bookmark ko na dana lang ko.
1: Jen.
2: Naman na binang work mo ara.
1: Eh?
2: Wow. Karo ko binang niya niya. Napa yan na bang, kung ka ngayon, kapulito no, napa, bookmark to na bang dan, feeling, dana lang niya. Kanyi na bang dana lang. After na pam, japam, kachitan ma bang dana lang, nyi na, tira tira mo
1: na. Bra, na bang, na bang yung ngat tayo.
2: Wajin jirik to na, kulan, blik to
1: na. Wow. Ekade.
2: Mia puno napa
1: kolokko be no kabdara
2: na do muchel angel no kabendra muchel angel bol manje war pamna banala
1: nam banala pamyako
2: tamro
1: temet temre mena
2: panem dalgo be bitna
1: temet temre me
2: Breton panem dalgo be bit tongan bingo is team up bingo ka fiji ka pmg bingo
1: kana arumna ayrena tren nen bulon jin
2: banang
1: yakai
2: na po ba jin butpul o dalgo na po
1: tan darak tum badul mo rena
2: be ding bul man duduk kum ni bang am duduk
1: oy
2: inde kum lumbal
1: bakar terps
2: ana pa bina banang
1: ando
2: na pa nan kum na
1: kanjar
2: ka wika banang ko
1: akai
2: pidin mi bin Mera abu yo yo darak yakarongutan.
1: Chen, yakabelanya eh.
2: Benyem.
1: Eh berak tu beri kami be, leyo berak wekan ne.
2: Nun berak tu benyawar pun, nape bab tin me be ngaya, panang tu wek ayo.
1: Ngan berak tu boleh mumpul mak.
2: Nego jodoh bijung.
1: Tepet tepet banyak kau yang tahu tak tu.
2: Jodoh bijung kau yang buluk ayak kau yang nyuwe. Mak, yo jenah kau lihat, yang apa perlu?

Mereka mana guru memang ada memang ada mereka nanti yang ada. Ya.

0: Joo, meidän Jaakko ja Andrew Gurui, introducing ro Valaun, nana rakkam tao, Joey, tana rakkam jamin nankam.
1: Joo, I'm Joey from Alko Island. Tää on aretu tuolla kaam, neibalinja tao komedia. Joo, unaldakan kaliun kun minnan ngurongo petrol junipa. Numara rakkan kaliun ko numara, west one neko. Petrol on numan ra US one. Main mak. Wangkanya meri jangan ada meri like balal na. Kabu tau nara bunna kabin cin gun. Kabi canda merang wanga ah. Mada. Numan leka dial numan. Petrol. Kangara itu numan kal join. Benar yang kalian koi na US one na. Main mak. Numan ana bermain cing. Ngai meri muna wira wanga. Mil meri bayar balam muna wira na meri. Balar wangan merang bin cin gun bu tau. Ngalim rubalako. Mani jawal wanga lel. Jemputo golongir, irmun naun middle of the night na, olia korban nangurang orang ngapa gini, ada yang bencin gua kabut tau, mera gua ngabijan gua, alibur macin, tuan jalan betul mera ki, mera shop, yang bina perongon ki, wang awi na, yang bina perongon na ki, apa lagi, aye kau ni ngora manager, kangarai awi macin, aye kau ni daya la dururan dada, manager unjau wanga, ya kamu kata daya la ilok tapi orang orang, winda kurang ada. Gonggol ngira kan bala lap praman dururain. Lap, amada yang bote yang gabin cini amal tundako. Nangurung inda doal bala cakap rum. Kayaan bayang uka ngurai ben. Kalap pengurau ni bala rum, ngay ka ngurau ni manajain. Kan lap pram dana mangara ngay ka ki ngura. Shopping ya ki. Ngarim, ni mu gabijan. Yulucun bian, yudaptun. Marici gabijan. Kalap pram inda dururain, ngay ka ni manajain bala facing ngura. Narali ngay ka facing yang orang, kangarau ni jurup tu, kaya ngay ming ini repen kaya kangay orang nama, nawi ngama ini, unara dulu orang lapram, ka ming ini ringa iru ngay bala bijan facing ya, bicara bala. Mari kita bala maraman king, bala wandera, kan ini thinking shop ini. Ngatel yang shop kandaran, kangen kan dia lihat lihat ni shop kau dia yang beladara, unalek ke balas shop, ini kan somel daran, kangen lihat ni pandra balara kandaran, padak ya kalau mesti ada naik golongir, shop lil, padak, pay itu yang lalungo, settle down na, pay untuk kau walk around untuk kau koro, pay untuk kau walal wangai umar ma uteri marici, balah napriya pandra. Ada invention ya buatnya. Wonder aku jodoh na, shopul na. Wonder ya jodoh balak lokem apa na. Kan ini thinking gede malah ni lain ngur. Yuda mer gede. Tuan jauh balai dengan ram lain lah. Kayu tuan ada tuan meri awal tuan jauh tangga mana?
2: Lain ngur.
1: Yo, ni ngur awal ni le. Yuda ngur malah ngur ni gede ngur. Kalian mer aku in shop kor. Kangata majawab meram brown pay palel katanganggum. Kiri jaka dartun mir. Abala merawangan bincin gabota. Woi. Limur dal dartuna. Yakka. Dipal muruka marja dipal. Opu jumakuni. Saib neni. Opu juni jumakuni na. Lapram ngara. Lararung merang luki ki. Opu jpuyo. Malapram berlapram mendururai. Lap. Kasaib kau ni. Ya kan naik mir, kita bijan lap ram saib. Jaya kau ni yang gan ayat naik yo, batin tu tu even number itu lap ram. By itu, dulu pair number angin tu. Ting biena, ah apa ni dah lah. Kadar kanga ingkung mana tu lap kain mir, abu kong tu rupiah mana angir. Kadar itu one bandul nama ram, dot ram ni nama. Palajul na, naik lah, flow na. Kanga wangan. Nawin, ngarap itu marah, main marah rupai, enggak bencin, enggak botan itu akan marah, ngarap. Kalau sekarang ni jual jarupai, balar tu balai yang jual mungkin nawin ini banyak straight jarupai, takkan lah. Marga ni extend ya, itu shop manager ni mana kita dah, there is someone go in yesterday, they been stole money, takkan kau mana rajal pun ya, ni extend ya, nawin kau enggak. Sebika gora, cuman na. Kurang ekalnya wang yang bican, malak lah nama dia matiu. byproduct are shop leliawari. Okay, ngayon ni Jara ang jawin istay na ba ay na ngayon ni ngayon ni manang inyo ay Europe ay marjibala na wala katil na kaya ngayon shop manager ay muti kayo na kondo andere laro laro man na purong ngayon na purong Europe ay manang inyo shop ngayon rupiah kaya kawal marang ginyo lungo niya yo may mak kaya ngayon wako wako yang unido kanin shop ito kayo na kondo andere laro laro man na purong ngayon na purong Europe ay manang inyo shop ngayon rupiah kaya kawal marang ginyo lungo niya yo may mak

0: Joo, tämä on meidän TV. Joo, täällä ei näytä tämä on rakka.
1: Nukakaa, rakka.
2: Tuonka mulla on vankpa mulla,
1: ja? 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ja kaga ya.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Para bang bang mana?
2: No, nengga.
1: Tambah lah lukar paman. 3, 2 o'clock nak kalki. Cari ngan ngan awal tanya nana. Wait pix ngan lukar nak. Hmm. Yang nak kalki ada beri dah ngan cari nana. Dah la lak tu nana. Beri dah ngan orang win nama ya tekan. Kau tu yang ngan beri dah. Nah, untung ada ni orang Vietnam. Siapa yo? Kakam para yo. Pernah ada yang ramai nak kau lah.
2: Pungut ramai.
1: Nih, atau ada yang barang ni deka, kalau orang yang ramai nak kari. Hmm. Wah, tu lah barang kalau lah. Hmm. Angin yang barang ni karuanya akan naui. No way, Anna. Yes. Yeah, come here. No way.
0: You're right.
1: Kolong le, kuku besar nak kamera. Kang apa? Tahu, nak kang apa? Eh, muktera, saya phone, muktera. Bulak aku nak ada phone ngama.
0: Wah,
1: Ma, paman anak perlu school, paman school belakang jam pam, school anak perlu le, benista, macam nyerap tu anak perlu shop lah, pula benda kau ni wangan, malu, anak pengen ni benda raya dora, unyi anak perlu ngat tulung shop, taran awal, aku unyi anak perlu taran awal lah, kedua lah nyuruh record jengang orang, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kat dua lana ni dia pun senam rendah ya orang. Enam beli child care center, na ngai tengok belakang. Undi lana perlu wang amal rendah arah macam na gold malay.
0: Eh,
1: pam tengok ni na ya, ada kat dua wang ni, na ya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyah nak pergi aku technical school ya aku.
0: Yeah.
1: Paling nak pergi post primary orang ko unyah 10 go kalau lepas ko na unyah school post primary orang la lakanya. Ada unyah orang ambil wang kalau lepas na, unyah wang nak pergi ke adult education center ngatil mo.
0: Hmm.
1: Aku ni lihat orang ngatil yang sekolah ada orang na 15, na milenya 16 milenya ada, berada. Kalau yang lima arti, na aku kan work experience ko literacy jama taruk, jauh pun taruk orang ngatil ni jama literacy center orang. Muni aku ngatil ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kan apa orang ni tak kerja paman.
0: Agar ajar tem.
1: Kalau nggak perlu ni, spinach cak macam shop li. Rupiah ada berapa? Ada pentingnya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena. Unda kalah dengannya. Ipa lah, naik macam ni. Ipa lah, hmm. Kalau yang perlu lah. Panik ni yang perlu tangan atau kahana. Berung ada perlu beriyo.
0: Nih,
1: boleh kerja. Boleh kena juga na, ada kulit juga na, everything juga.
0: Wah,
1: nggak tahu lepas apa nak drink, kabur.
0: Abu.
1: Lau enak betul. Wang kan amat cerah betul. Minyak teh kalau, tiang nggak terlalu minyak teh kalau. Tengah kat orang nggak teh kalau. Telo ban bapu melil yulunganya rikau ko pinural balanya la rangi pote ka mil minyana yulunganya ali de ngana pungu kayul kalan ini
0: baful na
1: kalan ngana pungu hilanya kacang ngana pungu kanya tuna minya kacang ngana kaya Ang marabir ka na lang yung wanyan ng orange pa na mapalya, need to niya. Bali na binukulok ko na, karugo, mix. Bala na rulim na bina na, need ko na niya. Ako pala ni Martin niya, hindi kayo ba dahil na ngayon ko lang. Bala lumur na na, bala lumur na na. Lumur na na, kuko na ngayon ko lang, nauna ni. Nauna na, kuya na na, yorup man niya pala, need lang. Nama ni bulu ni, no, ni net dari mana kulungi ni, balai ni, naul ni, unyi ni net, tapi naul ni aku ni, bih, rangi ngurah paling ngurah ya, mungkin mah,
4: iya,
1: awat paling burung je, apalnya betul betul ukan naul lebih bermat ya, mana yang nak paling ukan nak apa, rangi ngurah lebih panik lecuh lah, akan ni friends kuikan.
5: Hello, I'm Nova Paris and you're listening to Yolngu Radio on 88.9.

Anak binya kalau baru demi so wonder dukung masalah pada pia.